0: Nah, ini yang tidak mai tahu.
1: Just fill it in, I'll check for you though.
0: Appreciate it, thank you.
1: No problem.